0: bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandri Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan RRI hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih dan pendengar, pasca pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, Adapun penyakit yang berbanyak, ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelar pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Fabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabel.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan berkat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas.
5: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya.
6: Iya, Julian Quiñones.
5: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
5: Masih pemain resiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
5: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

8,7 FM Radio Republik Indonesia. Mulai demikian Anda baru saja menyimak informasi dari Pro3 RRI Jakarta. Dan sebelumnya tadi juga ada dialog aspirasi Maluku dari RRI Ambon. Baik, kembali kebersamaan kita dilanjutkan untuk kesempatan pagi ini. Saya masih menemani Anda di 88,7 FM Radio Republik Indonesia pula. Dan melanjutkan perjalanan pagi ini, kita sudah berada di menit ke-30 sekarang dari pukul 9 waktu Indonesia Timur.

kita bertemu di program Untaian Kata bersama dengan Mila. Sahabat, orang-orang sering berkata dalam hidup ini janganlah berharap terlalu banyak. Tapi pada realitanya, kadang kita harus berharap yang lebih banyak. Karena ketika satu harapan sirna, kita masih punya banyak harapan.

Kisah berikut kisah tentang seorang hamba yang punya hutang besar sekali dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Lalu sang raja memerintahkan supaya dia dan anaknya dijual saja untuk membayar semua hutang-hutangnya. Si hamba itu memohon sambil menangis. Dia sujud di hadapan sang raja dan berkata, "Tuanku, berilah hamba waktu untuk melunasi hutang hamba. Janganlah menghukum hamba." Si hamba memelas, menangis, dan memohon kepada sang raja. Dan akhirnya, sang raja pun jadi kasihan kepadanya. Dan dia berkata, "Semua hutang-hutangmu dihapuskan. Kamu tidak perlu lagi membayar kepada saya. Pulanglah." Si hamba senang sekali. Dia pulang dengan hati yang gembira. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan salah seorang temannya yang punya hutang kepada si hamba ini. Lalu si hamba berteriak, "Hei, bayar hutangmu." Lalu temannya itu berkata, "Sabarlah, beri aku waktu untuk melunasinya. Aku lagi gak punya uang." Si hamba itu marah sekali. Dia menolak permintaan temannya dan menyeretnya ke penjara. Apa yang dilakukan si hamba itu terdengar ke telinga raja. Raja sangat marah mendengarnya. Raja pun memerintahkan, "Penjarakan dia, si hamba yang tidak tahu diri itu, sampai dia melunasi seluruh hutangnya." Akhirnya, si hamba pun mendekam dalam penjara sampai mati karena hutangnya sangat besar. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap manusia pasti pernah salah dan berbuat dosa. Semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan Maha Kasih dan Maha Pengampun. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan yang penuh belas kasihan akan mengampuni kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti raja tadi yang sudah berbelas kasihan, menjadi murka dan marah kepada hamba yang tidak tahu diri itu. Demikian juga murka Tuhan kepada mereka yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan ingin kita mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Sahabat, apakah saat ini ada yang menyakiti dan berbuat salah kepada Anda? Apakah Anda sulit melepaskan pengampunan kepadanya? Apakah ketika dia datang, meminta maaf, Anda mau memaafkannya? Nah, apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan kirimkan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Nantikan insting menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.

Kisah berikut kisah tentang Elliot Mooney yang divonis menderita penyakit Edwards Syndrome, yaitu penyakit yang tidak memungkinkan dia lahir dengan selamat. Orang tuanya berdoa setiap hari memohon mujizat dari Tuhan supaya Elliot bisa lahir ke dunia. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Paru-parunya tidak bisa berkembang sempurna. Jantungnya juga berlubang. Dan DNA-nya memberikan informasi keliru pada setiap sel tubuhnya. Setelah 2 minggu Elliot lahir, dia diizinkan pulang dengan 3 peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Ya, termasuk tabung oksigen dan selang untuk memasukkan susu karena dia tidak bisa menghisap melalui botol susu. Elliot kecil pun bertahan dan bertumbuh walaupun tidak seperti anak seusianya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, uniknya, orang tua Elliot merayakan ulang tahunnya setiap hari. Karena 1 hari saja merupakan perjuangan berat bagi Elliot untuk hidup. Jadi orang tuanya merayakan ulang tahunnya setiap hari. Hingga akhirnya, pada hari yang ke-99, Elliot pun meninggal dunia. Di hari pemakamannya, 99 balon pun dilepaskan oleh orang tua Elliot Mooney sebagai ucapan syukur untuk setiap hari yang Elliot habiskan di dunia ini. Dan orang tuanya sangat bersyukur untuk 99 hari bersama Elliot Mooney. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ketika kita mengalami penderitaan yang sangat berat, kematian pasti membayangi kita ya. Kita disadarkan bahwa hidup ini cuma sementara. Namun melalui kisah yang sudah kita dengarkan, kita bisa ambil hikmahnya bahwa selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, maka kita harus tetap bersyukur dan berharap. Jangan membuang 1 hari pun untuk hal yang sia-sia. Selama kesempatan masih ada, hiduplah maksimal bagi Tuhan dan sesama. Sahabat, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Apakah Anda mampu bersyukur dalam setiap kondisi sulit yang Anda alami? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pada akhir tahun 1990-an, terjadi keanehan di beberapa taman nasional di Afrika. Beberapa ekor gajah tiba-tiba jadi buas. Padahal sebelumnya jinak, mereka menyerang ternak, badak, binatang-binatang yang ada di taman nasional itu, bahkan manusia. Selidik punya selidik, ternyata mereka adalah gajah yatim piatu yang sedang puber. Biasanya, induk gajah mendidik dan mengendalikan tingkah laku gajah-gajah dari kecil sampai masa pubernya. Tapi gajah-gajah itu sudah kehilangan induk mereka sejak kecil akibat perburuan liar untuk mendapatkan gading. Bahkan juga perlakuan yang salah diterima sejak kecil, sehingga gajah-gajah itu pun liar dan tidak bisa dikendalikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, gajah yang adalah binatang sangat membutuhkan kehadiran induknya. Apalagi kita sebagai manusia, peran orang tua merupakan peran yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter seorang anak. Tidak sedikit orang yang punya karakter buruk karena dia tidak mendapatkan didikan yang tepat dan memadai sejak dia kecil. Ada orang yang rendah diri karena sejak kecil menerima hinaan dari orang tuanya. Ada orang menjadi kejam karena semasa kecilnya dia sering dipukuli oleh orang tua. Jika Anda orang tua, asuhlah anak Anda dengan penuh tanggung jawab. Pastikan Anda mendidik dan membentuk karakternya dengan baik. Jika Anda seorang anak, hormatilah orang tua atau wali Anda. Warisan terbaik orang tua kepada anak adalah teladan, kebajikan, dan karakter. Sahabat, apakah Anda sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab secara khusus dalam mendidik karakter anak Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Suatu ketika seorang sakti bernama Bacchus menawarkan pilihan kepada seorang pria bernama Midas. "Midas, kamu bisa minta apa saja yang kamu inginkan, pasti akan aku kabulkan." Midas pun berkata, "Tawaranmu sangat menarik, Bacchus. Aku ingin apapun yang aku sentuh akan berubah menjadi emas." Lalu Bacchus pun memberikan permintaan Midas, walaupun dia menyesal karena Midas tidak meminta pilihan yang terbaik. Midas pun menerima kesaktian yang diberikan oleh Bacchus kepadanya. Midas pergi dengan gembira dan dia ingin coba dengan kuasa yang baru saja dia miliki. Lalu dia pegang sebuah ranting dan tiba-tiba saja ranting itu pun berubah menjadi emas. Midas pun terkagum-kagum. Aku mau pegang yang lebih besar supaya emasnya besar juga. Lalu dia memegang pohon dan seperti ranting yang dia pegang tadi, akhirnya pohon itu pun berubah menjadi emas. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Midas sangat gembira dan dia bangga sekali dengan kekuatan dan kuasa yang dia miliki. Lalu dia pulang ke rumah dan dia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyiapkan pesta besar baginya. Tapi kemudian dia sangat kecewa ketika dia menyentuh setiap makanan yang ada, semuanya berubah menjadi emas. Midas sangat terkejut dan dia ketakutan bahwa dia akan segera kelaparan karena apapun yang dia sentuh akan berubah menjadi emas. Akhirnya Midas kembali kepada Bacchus untuk menarik hadiah pemberiannya. Bacchus pun menarik kembali kekuatan yang dia berikan kepada Midas. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, waspadalah terhadap ketamakan. Hidup akan terasa lebih hidup kalau kita bisa merasa puas dan kita mampu bersyukur. Kepuasan tidak dimiliki oleh orang yang tamak. Seorang bijak pernah berkata, "Lebih baik miskin tetapi bersih kelakuan dan cara hidupnya daripada kaya raya tapi suka korupsi, licik, dan melakukan berbagai cara yang tidak halal untuk mendapatkan kekayaan." Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berpikir bahwa kekayaanlah yang membuat Anda bahagia? Apakah Anda sudah mampu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Nantikan insting menarik lainnya.

Suatu hari ada seorang anak datang kepada ayahnya dan dia bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Si ayah memandang si anak dan berkata, "Tidak bisa, Nak." Putri kecil ini kemudian berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya menggeleng kepala dan tersenyum melihat putrinya. Si gadis kecil yang merasa belum puas dengan pertanyaan yang belum terjawab, bertanya kembali, "Bagaimana kalau 1 bulan, ayah? Bisakah kita hidup tanpa melakukan kesalahan?" Si ayah pun tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, Nak," jawab si ayah. "Oke, ini yang terakhir kali, ayah. Bisakah kita hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya pun mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, Nak, kalau cuma 1 jam. Si anak kecil itu pun tersenyum lega. "Kalau begitu, sepertinya lebih mudah ya. Kalau aku hidup benar dari jam ke jam, lebih gampang menjalaninya, dan aku akan jaga dari jam ke jam itu, sehingga aku bisa hidup dengan benar setiap saat dan setiap waktu." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, marilah kita hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara hidup kita. Kita bisa mulai dari latihan yang paling kecil dan sederhana. Kemudian, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari apa yang sudah biasa kita lakukan, akan menjadi sifat. Dan dari sifat, akan berubah menjadi karakter. Hiduplah 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, dan tanpa kepalsuan. Lalu, Anda bisa ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. Hiduplah 1 jam dengan kasih sayang, dengan damai, dengan kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, dengan kerendahan hati, dan dengan ketulusan. Dan marilah kita mulai dari jam ini. 1 jam yang sederhana, tapi sangat berarti bagi perjalanan hidup 10 tahun ke depan, bahkan mungkin sampai akhir hayat hidup kita. Sahabat, apakah Anda ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari jam ke jam, bahkan dari waktu ke waktu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Sebuah helikopter jatuh di hutan belantara bergunung-gunung yang dingin. Dan bersyukur para pilotnya ternyata selamat walaupun mereka terluka parah. Siang yang sangat dingin dan membeku berganti menjadi malam yang jauh lebih membekukan. Situasinya sangat buruk dan nampaknya tidak ada harapan bantuan akan segera datang. Para pilot pun sudah mulai lemas dan tidak berdaya. Tiba-tiba situasi pun berubah. Sebuah helikopter penyelamat muncul dan lampu sorotnya menembus kegelapan malam. Helikopter itu berhasil menemukan bangkai helikopter yang jatuh dan kemudian menyelamatkan seluruh awak helikopter. "Bagaimana kalian bisa mengetahui posisi kami?" tanya seorang pilot yang sedang terluka. "Dari radar di helikopter Anda," kata si penyelamat. "Alat itu mati secara otomatis ketika Anda jatuh. Yang kami lakukan hanyalah mengikutinya." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin pernah mengalami situasi yang seperti ini, yaitu ketika semuanya gelap dan memberikan tanda yang buruk kepada Anda. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, dan kita juga melihat orang-orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita. Tidak seorang pun tahu betapa takutnya dan letihnya ketika kita mengalami hal seperti ini. Tidak seorang pun tahu, kecuali Tuhan yang Maha tahu. Ketika kita terperangkap, terluka, kesepian, atau kecil hati, Tuhan tahu tangis kesedihan kita merupakan tanda bagi Tuhan, sehingga tepat pada waktunya, Dia akan menolong kita. Sahabat, Tuhan mendengar teriakan minta tolong yang paling samar sekalipun. Bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda merasakan kesepian, kesedihan yang amat sangat, hati yang terluka, dan merasa tidak ada yang bisa menolong Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insta.

Sahabat, pemilik Genting Resort di Malaysia mengawali usahanya sebagai pedagang eceran atau kaki lima. Dia bekerja keras setiap hari dan dia juga jeli melihat peluang yang ada dan dia pandai memanfaatkan peluang dengan tepat waktu. Karena kejelian dan kerja kerasnya, usahanya pun berkembang pesat sampai ke mancanegara. Orang-orang menyanjungnya dan memberikan sebutan kepadanya si tangan dingin, the man with golden arms. Orang-orang mengatakan bahwa apapun yang dia pegang akan berubah jadi emas karena dia sangat beruntung dan berhoki. Namun, untuk semua pujian itu, dia menjawab dengan singkat. Sekalipun kita dilempari batangan emas dari langit, kalau kita tidak memungutnya, maka emas itu tidak akan kita miliki. Artinya, kita tidak bisa hanya malas-malasan saja, menunggu, tidak berbuat apapun. Tetapi, kita harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada tiga tipe orang yang berhubungan dengan peluang atau kesempatan dalam hidup ini. Pertama, orang yang tidak menyadari bahwa ada peluang di hadapannya. Kedua, orang yang mengetahui adanya peluang, tapi tidak mampu memanfaatkannya. Mungkin karena terlalu takut ambil resiko, tidak berani berspekulasi, malas baik secara fisik maupun intelektual. Itu dia tipe kedua. Nah, yang ketiga, orang yang bukan saja jeli melihat peluang yang baik, melainkan juga berani mengambil resiko untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang sekecil apapun. Bahkan orang tipe ini mampu menciptakan peluang. Sahabat, peluang yang baik sering tidak terulang dalam hidup kita dan benar-benar once in a lifetime. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya? Apakah kita lebih suka bermalas-malasan dan membuang waktu percuma? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Waktu kita lahir, kita menangis, dan orang-orang di sekeliling kita tersenyum. Ketika kita meninggal, kita tersenyum, dan orang di sekeliling kita menangis. Sahabat, mari kita menjalani hidup kita dengan baik, sehingga pada waktu kita meninggalkan dunia ini, ada banyak orang yang menangis untuk kita. Jadilah diri sendiri agar ketika ada seseorang yang mencintai dan mengagumi kita, kita tidak perlu takut dia akan menemukan orang lain, bukan diri kita yang sebenarnya. Hiduplah dengan apa adanya. Dengan kasih, dengan...

Di sekitar tahun 1950-an, di sebuah sudut kota di Amerika Serikat, ada seorang laki-laki tua sedang menjual balon yang berwarna-warni. Suatu ketika, anak keturunan Afrika Amerika yang berkulit hitam, dia mendekati sang penjual. Sang penjual saat itu sedang melepaskan balon yang berwarna-warni, merah, kuning, biru, putih, hijau. Balon-balon itu dia lepaskan, melejit bak roket menghilang di angkasa. Anak kecil itu datang mendekat dan dia perhatikan balon yang berwarna hitam. Dia nanya, "Pak, jika balon warna hitam itu dilepas, apakah dia juga akan terbang secepat balon yang berwarna lain?" Sang penjual paham dan mengerti apa yang dimaksud si anak kecil. Memang pada waktu itu ada diskriminasi, pembedaan warna kulit. Ya, orang kulit hitam dianggap lebih rendah, diremehkan, dan selalu jadi nomor dua, dan tidak akan pernah berhasil. Sang penjual lalu memompa balon warna hitam, dan kemudian melepaskan ke angkasa. Sama seperti balon sebelumnya, balon itu pun terbang tinggi, menghilang di angkasa. Penjual itu berkata, "Nak, bukan warna luarnya yang menentukan, tetapi sesuatu yang ada dalam balon itu, yaitu gas yang memberikan kemampuan balon-balon warna apapun bisa terbang tinggi." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, Anda pun bisa berhasil. Apapun warna kulit dan latar belakang Anda, yang menyebabkan balon itu bisa naik adalah gas yang ada dalam balon tersebut. Yang perlu Anda sadari apa yang ada dalam diri Anda. Bukan mendengarkan apa yang dikatakan orang. Dalam setiap apa yang kita kerjakan, pasti ada aja ya yang berusaha menghalangi, yang membuat kita down, hal-hal negatif yang ada di sekitar kita, baik itu orang-orang ataupun keadaan yang seakan melemahkan dan membuat kita mundur. Tetapi ketika kita menyerahkan semua masalah dan hal-hal yang menghalangi Anda untuk terbang tinggi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan yang baru kepada Anda untuk bisa terbang melejit bak meteor seperti balon hitam tadi. Nah sahabat, apa sih yang menghalangi Anda untuk bisa melejit dan terbang tinggi mencapai prestasi dan cita-cita Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

Pada zaman dahulu, Aristotle pernah mengatakan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat ke bumi. Setelah Aristotle meninggal, hampir 2000 tahun kemudian, orang tetap percaya pada apa yang dikatakan Aristotle. Tetapi di tahun 1589, Galileo mengatakan bahwa hal yang dikatakan Aristotle itu salah. Dia undang beberapa profesor pergi ke Menara Pisa untuk membuktikan bahwa teori yang dikatakan itu salah. Dia naik ke atas menara, dia jatuhkan dua buah benda dengan berat yang berbeda. Yang satu beratnya 4,5 kg, yang satu lagi 0,5 kg. Ternyata, kedua benda itu jatuh dalam waktu bersamaan. Namun, kepercayaan konvensional yang sudah melekat begitu lama membuat para profesor tidak mau mempercayai apa yang dikatakan Galileo. Manusia memang terbukti ya takut terhadap perubahan. Dengan teleskopnya, Galileo sekali lagi mengatakan bahwa teori yang lain juga salah, yaitu teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat dari jagat raya. Hasilnya ketika dia mau mengubah pikiran manusia, dia malah dipenjara dan mengakhiri sisa hidupnya dalam tahanan rumah. Galileo jadi menderita ya karena dia ingin mengubah pandangan manusia. Manusia memang sulit berubah. Kemudian setelah jangka waktu yang cukup lama, akhirnya kebenaran yang disampaikan oleh Galileo sudah terbukti dan diakui bahwa bumi dan planet lain berputar mengelilingi matahari. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanyalah perubahan. Selama kita hidup di dunia, pasti akan selalu ada yang namanya perubahan. Perubahan pimpinan, peraturan, sistem, dan masih banyak perubahan yang akan terus mengikuti kita selama kita hidup. Tetapi banyak juga orang yang merasa tidak perlu berubah, apalagi kalau dalam posisi yang nyaman alias comfort zone. Tetapi sahabat, sekalipun kita berada dalam comfort zone, kita pun tetap perlu perubahan. Tentu saja perubahan yang kita inginkan dan kita perlukan adalah another comfort zone yang lebih baik yang bisa kita nikmati. Tidak ada satu comfort zone yang bisa bertahan terus-menerus. Suatu comfort zone pasti akan berakhir. Nah, karena itu, rencanakan dan kelola perubahan untuk menciptakan comfort zone yang baru. Sahabat, apakah Anda merupakan salah seorang yang sulit menerima perubahan? Apakah Anda sudah terlalu nyaman dengan posisi Anda saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik Lagi.

Di suatu siang, seorang remaja pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sangat kesal. Wajahnya juga merengut dan dia ngomong kepada ibunya, "Bu, aku kesel banget. Hari ini berjalan tidak menyenangkan. Nilaiku jelek, aku baru putus dengan pacarku. Sahabat terbaikku juga pindah keluar kota. Kesel banget." Nah, saat itu sang ibu sedang buat kue. Dia tawarkan apakah anaknya mau mencicipi kue buatannya. "Tentu saja, Bu. I love your cake." Nah, berikutnya ibunya menawarkan untuk mencicipi mentega. "Ah, Ibu, enggak ah. Masa sih Ibu kasih aku mencicipi mentega? Nih, sekarang kamu coba nih telur mentah." "Ah, Ibu bercanda deh," kata si anak. "Nah, sekarang kamu mau coba enggak baking soda?" "Ibu, kenapa sih Ibu ini?" Si anak bingung kenapa ibunya menawarkan satu persatu bahan membuat cake. Lalu ibunya menjelaskan, "Anakku, semua itu memang kelihatannya tidak enak kalau dilihat satu persatu. Tapi, jika semua itu dicampur menjadi satu seperti yang ibu buat, melalui suatu proses yang benar, akan jadi kue yang enak seperti yang kamu makan tadi. Jadi, kamu jangan ngeluh, bete, kesel dengan semua masalah yang kamu hadapi hari ini. Itu semua merupakan proses yang menjadikan kamu dewasa." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, hidup adalah anugerah. Syukurilah hari-hari Anda. Bangkitkan semangat Anda dan jangan kendor, menyerah, atau putus asa. Jalan yang sulit, masalah, rintangan, jangan biarkan semua itu membuat Anda jadi mundur. Tetapi jadikanlah setiap kegagalan, masalah, rintangan itu menjadi batu pijakan untuk Anda bisa melompat lebih tinggi. Dan nikmatilah semua proses yang terjadi dalam kehidupan Anda, baik proses yang menyenangkan maupun proses yang tidak menyenangkan sekalipun. Itu semua menjadikan Anda indah dan semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi suatu rintangan, tantangan, ujian dalam kehidupan Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Kisah berikut kisah tentang dua anak yang bernama si Pandai dan si Tekun. Si Pandai, dia selalu jadi juara di kelas. Tapi si Tekun gak terlalu pandai dan tidak juga dapat juara. Tapi dia selalu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ketika mereka sudah lulus sekolah, si Pandai punya prinsip hidup bahwa kesuksesan akan datang sendiri kepadanya karena dia pandai. Sudah bertahun-tahun dia diam di rumah. Tapi kepandaian yang dia miliki tidaklah berguna. Dia tidak berubah menjadi lebih baik, masih juga tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, berbeda dengan si Tekun. Dia tidak pandai, tapi dia tekun dan rajin mengerjakan segala sesuatunya. Si Tekun terus belajar, mencoba, memperbaiki apa yang masih dirasa kurang dalam pekerjaannya setiap hari. Beberapa tahun kemudian, si Tekun menjadi orang yang sangat sukses. Ketekunan menentukan bagaimana kita di masa depan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, tekun adalah ketetapan hati yang kuat, teguh, sungguh-sungguh melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apapun yang sedang dikerjakan. Ketekunan merupakan unsur terpenting dalam setiap keberhasilan yang kita inginkan. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan mudah akan membuat seseorang lupa akan Tuhan, cenderung jadi sombong, dan tidak tahu berterima kasih. Tuhan tahu keberadaan manusia yang mudah lupa diri, ya, sehingga dia mengizinkan segala perjalanan kita tidak begitu mulus, yang pada akhirnya membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang merupakan sumber ketekunan. Tuhanlah yang akan membuat kita kuat, teguh, mampu berjalan mengarungi kerasnya kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, sahabat, jangan pernah menyerah ya di dalam menghadapi begitu banyak masalah, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sahabat, apakah perjalanan hidup Anda terasa tidak begitu mulus? Apakah Anda mulai putus asa dan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Ting Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling Ling. Tak ada yang lain, cuma kau.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya. Dengerin ya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Mendengar Radari Bola di mana saja Anda berada, Anda masih dengan kami. Dan mendengar selanjutnya kami ajakkan untuk bergabung dengan Pro 1 Radio Ambon mengikuti acara Mimbar Agama.
1: Sang Buddha bersama Yang Mulia Ananda berjalan mengunjungi para bhikkhu. Ketika memasuki sebuah kuti sederhana, Sang Buddha menemukan seorang bhikkhu yang sedang sakit keras. Tubuhnya lemah dan tidak terurus. Tidak ada seorang pun yang merawatnya. Sang Buddha bertanya, "Bhikkhu, mengapa engkau sendirian?" Bhikkhu itu menjawab, "Bante, dahulu saya tidak pernah membantu bhikkhu lain ketika mereka sakit. Karena itu sekarang tidak ada yang merawat saya." Mendengar hal itu, Sang Buddha tidak marah. Beliau justru dengan penuh welas asih membersihkan tubuh bhikkhu tersebut bersama Yang Mulia Ananda. Setelah selesai, Sang Buddha memanggil para bhikkhu dan bersabda, "Barang siapa merawat orang sakit, sesungguhnya ia merawat Tathagata." Kisah ini mengajarkan bahwa kesehatan bukan hanya urusan pribadi. Kita juga memiliki tanggung jawab sosial untuk peduli kepada mereka yang sakit dan menderita. Merawat orang sakit adalah praktek cinta kasih. Menolong mereka yang lemah adalah praktek karuna. Dalam kehidupan sekarang, banyak orang sibuk mengejar kekayaan, tetapi lupa meluangkan waktu untuk keluarga yang sedang sakit. Kadang orang tua sakit, tetapi anak-anak terlalu sibuk. Kadang tetangga menderita, tetapi kita tidak peduli. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa kepedulian adalah bagian dari kesehatan spiritual. Saudara-saudara yang berbahagia, penyakit dapat muncul karena berbagai sebab. Ada penyakit yang timbul karena faktor usia. Ada penyakit karena pola makan yang buruk. Ada pula penyakit yang dipicu oleh tekanan batin. Dalam kehidupan modern sekarang ini, banyak orang mengalami stres. Pikiran dipenuhi kekhawatiran. Tubuh dipaksa bekerja tanpa istirahat. Waktu makan tidak teratur. Tidur kurang. Akhirnya kesehatan terganggu. Buddha mengajarkan jalan tengah. Tidak berlebihan. Tidak menyiksa diri. Keseimbangan hidup sangat penting. Dalam Winaya Pitaka, para bhikkhu juga diajarkan menjaga kesehatan dengan pola hidup sederhana dan teratur. Makan secukupnya, tidak bermalas-malasan, rajin berlatih meditasi, dan menjaga kebersihan. Ini menunjukkan bahwa Buddha sangat memperhatikan kesehatan. Seringkali penyakit muncul karena manusia tidak mampu mengendalikan keinginan. Makan berlebihan, kurang olahraga, merokok, minum minuman yang merusak tubuh, kurang istirahat, tubuh akhirnya menjadi lemah. Buddha mengingatkan bahwa tubuh ini tidak kekal. Karena itu, kita perlu merawatnya dengan bijaksana. Tubuh ibarat kendaraan. Jika dirawat dengan baik, kendaraan dapat dipakai untuk melakukan kebajikan. Tetapi bila rusak karena kelalaian, maka perjalanan hidup menjadi terganggu. Dalam Girimananda Sutta diceritakan seorang bhikkhu bernama Girimananda sedang sakit. Sang Buddha kemudian mengajarkan 10 perenungan dhamma untuk membantu menenangkan batinnya. Di antaranya adalah perenungan tentang ketidakkekalan, perenungan tentang tanpa inti diri, perenungan tentang kematian, perenungan tentang pelepasan. Setelah mendengarkan dhamma tersebut, kondisi batin bhikkhu Girimananda menjadi lebih tenang. Ini menunjukkan bahwa kesehatan batin memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh. Ketika batin damai, tubuh pun menjadi lebih rileks. Ketika batin dipenuhi ketakutan, tubuh menjadi tegang. Karena itu, meditasi sangat penting dalam menjaga kesehatan. Saudara-saudara yang berbahagia, di zaman modern saat ini, banyak penelitian membuktikan bahwa meditasi membantu menenangkan pikiran. Meditasi dapat membantu mengurangi stres, menurunkan kecemasan, membantu tidur lebih nyenyak, menenangkan emosi, dan membantu konsentrasi. Dalam ajaran Buddha, meditasi bukan sekedar teknik relaksasi. Meditasi adalah jalan untuk mengenali diri sendiri. Ketika seseorang duduk diam dan memperhatikan napas, ia mulai melihat keadaan pikirannya. Kadang muncul kemarahan, kadang muncul kekhawatiran, kadang muncul ketakutan. Dengan kesadaran, semua itu perlahan dapat dipahami dan dilepaskan. Meditasi membantu manusia hidup lebih sadar. Banyak orang hidup tergesa-gesa, makan sambil marah, berjalan sambil memikirkan masalah, berbicara tanpa kesadaran, akibatnya pikiran lelah. Meditasi mengajarkan kita untuk kembali hadir pada saat ini. Mari kita lakukan perenungan singkat. Tarik nafas perlahan. Sadari bahwa kita masih hidup. Hembuskan nafas perlahan. Lepaskan ketegangan. Sadari tubuh ini. Sadari pikiran ini. Semoga tubuh kita sehat. Semoga batin kita damai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ada suatu kisah tentang seorang ibu yang belajar menerima. Pada zaman Buddha, hiduplah seorang ibu bernama Kisah Gotami. Ia sangat mencintai anak tunggalnya. Namun, suatu hari, anaknya meninggal dunia. Kisah Gotami sangat terpukul. Ia tidak dapat menerima kenyataan. Ia membawa tubuh anaknya kemana-mana sambil meminta obat agar anaknya hidup kembali. Orang-orang menganggapnya gila. Namun akhirnya seseorang menyarankan agar ia menemui Sang Buddha. Kisah Gotami datang kepada Buddha sambil menangis. Ia memohon agar anaknya disembuhkan. Sang Buddha kemudian berkata, "Baiklah, bawalah segenggam biji sawi dari rumah yang belum pernah mengalami kematian." Kisah Gotami pergi dari rumah ke rumah. Tetapi di setiap rumah selalu saja ada cerita tentang kematian. Ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan ibu, ada yang kehilangan anak. Akhirnya Kisah Gotami menyadari, kematian dan sakit adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Ia kembali kepada Buddha dengan hati yang lebih tenang. Kemudian ia belajar dhamma dan mencapai kebijaksanaan. Kisah ini mengajarkan bahwa penderitaan seringkali menjadi pintu menuju kebijaksanaan. Ketika sakit datang, janganlah hanya mengeluh. Gunakan pengalaman itu untuk memahami kehidupan dengan lebih mendalam. Saudara-saudara yang berbahagia, bagaimanakah cara menjaga kesehatan menurut ajaran Buddha? Pertama, menjaga pola hidup sederhana. Buddha mengajarkan hidup secukupnya, tidak berlebihan. Makan secukupnya, tidur secukupnya, bekerja secukupnya. Segala sesuatu yang berlebihan membawa penderitaan. Kedua, menjaga pikiran. Pikiran penuh kemarahan akan meracuni tubuh. Sebaliknya, pikiran penuh cinta kasih membawa ketenangan. Dalam Karaniyamita Sutta disebutkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga mereka hidup aman dan damai. Ketika seseorang memancarkan cinta kasih, hatinya menjadi lembut, kebencian berkurang, tubuh menjadi lebih rileks. Ketiga, menjaga ucapan dan perbuatan. Ucapan kasar menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran menimbulkan stres. Sebaliknya, ucapan lembut menciptakan kedamaian.
Keempat, menjaga lingkungan. Lingkungan bersih membantu kesehatan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan penyakit. Merusak alam juga berarti merusak kehidupan manusia sendiri. Karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian dari praktik dhamma. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, hukum karma mengajarkan bahwa setiap perbuatan membawa akibat. Perbuatan baik membawa kebahagiaan, perbuatan buruk membawa penderitaan. Menjaga kesehatan juga berkaitan dengan karma. Jika seseorang hidup disiplin, menjaga pola makan, tidak menyakiti tubuh dengan kebiasaan buruk, maka ia sedang menanam karma baik. Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus merusak tubuhnya, maka ia sedang menciptakan penderitaan bagi dirinya sendiri. Namun, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua penyakit muncul karena karma buruk. Ada penyakit karena faktor alamiah, ada penyakit karena usia, ada penyakit karena kondisi lingkungan. Karena itu, jangan mudah menghakimi orang yang sakit. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi sakit dengan bijaksana. Buddha mengajarkan agar kita menghadapi penderitaan dengan kesadaran dan kesabaran. Saudara-saudara yang berbahagia, seringkali manusia lupa bersyukur. Ketika sehat, kita mengeluh. Ketika sakit, barulah kita menyadari berharganya kesehatan. Padahal, masih bisa bernapas dengan baik adalah berkah. Masih bisa berjalan adalah anugerah. Masih bisa mendengar dhamma adalah kebahagiaan. Rasa syukur membuat hati damai. Orang yang bersyukur hidup lebih tenang. Ia tidak mudah iri, tidak mudah marah. Ketenangan batin inilah yang membantu kesehatan. Karena itu, biasakan bersyukur setiap hari. Bangun pagi dengan kesadaran, hari ini saya masih hidup. Saya masih memiliki kesempatan berbuat baik. Malam hari sebelum tidur, renungkan. Hari ini kebaikan apa yang telah saya lakukan? Dengan cara ini, hidup menjadi lebih bermakna. Dalam Samyutta Nikaya disebutkan, pikiran yang terlatih membawa kebahagiaan. Kebahagiaan batin memberi pengaruh besar bagi kesehatan. Orang yang damai hatinya biasanya lebih mampu menghadapi masalah hidup. Sebaliknya, orang yang pikirannya penuh kebencian akan mudah menderita. Karena itu,
latihan batin sangat penting. Saudara-saudara yang berbahagia, kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi. Keluarga juga memiliki peranan penting. Ciptakan keluarga yang harmonis. Kurangi pertengkaran. Biasakan berbicara dengan lembut. Makan bersama. Berdoa bersama. Keluarga yang harmonis menciptakan kesehatan batin. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana penuh kasih akan memiliki mental yang lebih sehat. Sebaliknya, keluarga yang penuh kemarahan dapat menimbulkan luka batin. Karena itu, praktek dhamma sebaiknya dimulai dari rumah. Ajarkan cinta kasih, ajarkan kesabaran, ajarkan hidup sederhana. Saudara-saudara yang berbahagia, dari uraian dhamma pada hari ini, kita memahami bahwa kesehatan adalah harta yang sangat berharga. Menjaga kesehatan bukan hanya dengan obat-obatan, tetapi juga dengan menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tubuh yang sehat membantu kita berbuat kebajikan. Pikiran yang sehat membantu kita mencapai kedamaian. Marilah kita hidup lebih sadar. Menjaga pola hidup, mengurangi kemarahan, memperbanyak cinta kasih, melatih meditasi, dan bersyukur atas kehidupan ini. Sebelum mengakhiri mimbar agama Buddha ini, marilah kita bersama-sama mengembangkan pikiran cinta kasih. Semoga saya berbahagia. Semoga saya sehat. Semoga saya terbebas dari penderitaan. Semoga orang tua saya berbahagia. Semoga orang tua saya sehat. Semoga orang tua saya damai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup sehat. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di mana saja berada. Pendengar umat Buddha dengan mimbar Buddha yang sudah hadir untuk Anda ya pendengar. Semoga bermanfaat untuk Anda dan menambah semangat dan kekuatan Anda di saat ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih menemani Anda ya pendengar. Dan saat ini kami hadirkan untuk Anda mini drama di saat ini ya, dengan judul Rinjani dari RRI Jakarta.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju, baru ke warung ibu?
1: Aku lapar ibu, masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu, perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah, nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh, tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu, ya Rinjani.
2: Amin.

oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini ya pendengar. Untuk Anda ketahui bahwa masyarakat di Saler Matang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan dugaan penuh terhadap rencana pembangunan proyek strategi nasional Blok Masila di wilayah mereka. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti proses pendataan tanah yang dilakukan tim terpadu. Pada hari kelima pelaksanaan pendataan, kegiatan pendataan berlangsung aman, tertib, lancar. Warga secara aktif memberikan data yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proyek nasional tersebut. Situasi yang kondusif tidak terlepas dari peran aparat TNI dan Polri yang terus mendampingi masyarakat. Melalui pendekatan humanis, warga diberikan pemahaman mengenai status lahan dan tujuan pembangunan PSN. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung ini membantu masyarakat memahami status lahan seluas 662 hektar yang merupakan tanah negara. Pemahaman tersebut membuat warga semakin optimis terhadap manfaat proyek bagi kesehatan masyarakat. Dan pelaksana harian Kepala Desa Saler Matang Gustav Lamere mengaku masyarakat memberikan dukungan yang sangat besar terhadap pembangunan PSN. Dan proyek tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di Desa Saler Matang.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa penguatan ekonomi daerah tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi dan pemasaran tetapi juga melalui kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Berangkat dari semangat tersebut ya, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus mendorong pelaku usaha mikro kecil untuk memiliki legalitas usaha yang kuat melalui program sosialisasi dan pendampingan pendaftaran perseroan perorangan di Kabupaten Seram bagian timur. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram bagian timur ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum sekaligus memperkuat fondasi usaha masyarakat. Legalitas usaha dinilai sebagai salah satu instrumen penting yang dapat membuka peluang pengembangan usaha secara lebih luas dan berkelanjutan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku menyampaikan bahwa perseroan perorangan merupakan solusi yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memperoleh status badan hukum secara sederhana, cepat dan terjangkau. Dan pendengar, dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepastian hukum ya, tapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secari kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar, dan kita akan menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara

0: dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh Saudara TTN?
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
3: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu? Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu.
3: Mau dikembalin. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
6: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
5: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio.

0: seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
1: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
5: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
6: Oke, mau ziarah di sini?
5: Iya, ziarah.
6: Rombongan dari
5: 74 KBH Al Mabrur ini.
6: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Masjid
5: ini? Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
4: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatuda Rain melaporkan selengkapnya. Rain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
8: Karena pada apa atau bagaimana?
9: Tanggal 28 Mei.
8: Masih baru sampai sana.
9: Bukan. Udah mau dekat ke ujung.
8: Kita pada di sana.
9: Dari Resen gak sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan nih banyak.
8: Ya, gitu.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
10: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke tanah suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
11: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
10: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
12: Ada apa? Ada apa?
13: Kurma.
12: Ada sih?
13: Unta.
12: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
10: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
14: Beribadah selalu nggak sama pergi apa tuh, ambil umroh apa.
15: Di luar itu bagaimana?
14: Sama kan? Kuat di beliau. Alhamdulillah kuat sekali beliau. Kuatnya musnah cuma sedikit ada waktu limina. Mungkin beliau kecapean.
15: Dibadalkan?
14: Melempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
15: Tapi yang waktu di bola balik masjid tidak lancar.
14: Insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa. Insya Allah sekali.
10: Sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
16: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
10: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
13: The idea has endured for 250 years.
17: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
18: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar, persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
17: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
19: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
17: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
20: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
17: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
2: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
21: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
0: To be honest, I don't get that nervous.
1: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
0: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
21: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
1: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
22: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
21: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda saat ini ya pendengar. Dan kita menemani Anda di malam hari ini pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini pendengar. Semoga Anda semuanya tetap sehat ya. Dan 3834921 di Ruang Rindu malam hari ini kami menanti mau bergabung, dan di nomor WhatsApp kami 08135624588 menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar Ruang Rindu malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu pop mancanegara dari tahun 2010 hingga 2020 menghiasi ruang dengar Anda pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di Ruang Rindu malam hari ini lagu-lagu pop mancanegara menemani Anda pendengar dari tahun 2010 hingga 2020-an menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu menemani Anda pendengar di malam hari ini. Dan selamat malam untuk Kak Wiga yang di malam hari ini juga sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Yang baru bergabung tetapi terputus, bisa mencobanya kembali ya pendengar di nomor WhatsApp kami untuk Anda di malam hari ini pendengar. Dan sudah ada yang bergabung, saat ini kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Susah.
0: Iya, selamat malam juga Kak Wiga.
1: Iya, apa kabar Kak Susah?
0: Kabar baik Kak. Gimana kabar di sana?
1: Masih dingin-dingin empuk.
0: Iya, udara dingin ya. Di sini juga dingin.
1: Kasusan dingin kan pakai AC.
0: Bukan, bukan karena AC juga Kak Wiga, tapi memang udara di luar lagi dingin.
1: Oh, gitu. Di sini dingin, iya. AC-nya alam di sini.
0: Iya, AC alami ya.
1: Alami ya, selalu dingin.
0: Oke. Gitu. Lagi apa tapi, Kak jam segini?
1: Lagi dengerin Pro 1.
0: Iya.
1: Dengerin Kak Susan dari tadi.
0: Pasti lagi tadi tarik selimut ya, karena dingin.
1: Oh. Kok tahu ya?
0: Atau ditambah lagi pakai kaos kaki.
1: Pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai tutup kepala.
0: Waduh. Anggap saja kita ada di luar negeri nih Kak.
1: Iya kan di sini dingin sekali Kak Susan.
0: Emang biasanya dingin gitu ya Kak?
1: Iya memang dataran tinggi ya di sini, jadi iya, hari-harinya dingin. Terus ini kan sudah masuk musim dingin ya, musim kemarau lebih dingin.
0: Oh.
1: Itu ya kalau kemarau justru lebih dingin.
0: Oh iya.
1: Salah tingkah ya. Keluar panas kena matahari hangat gitu, bukan ya, panas hangat. Tapi masuk dingin lagi.
0: Ya. Kalau di Ambon, Kak, ya, kalau di Ambon ini Ambon? Di Ambon musim kemarau itu panasnya luar biasa, Kak.
1: Oh iya, daerah pantai ya, dekat laut sini kan.
0: Iya, soalnya kita di timur.
1: Di timur ya. Di sini kalau mau pingin main ke laut, pingin main ke pantai, lumayan jauh, harus ke Jogja, ke Semarang,
0: iya,
1: ke daerah ya tepian.
0: Mm-mm.
1: Jauh. Kalau di sini dingin. Kemarin bu, kemarin sama 4-5 hari kemarin ya, dinginnya super dingin.
0: Dingin super dingin. Baik. Ya Kak. Oke. Okay. Mau salam buat siapa di Ruang Rindu?
1: Salamnya buat Kak Susan. Sama siapa di studio Kak Susan?
0: Sendiri.
1: Nanti kan ada bola, nanti ada yang datang nanti.
0: Belum. Nanti tengah belum. Malam.
1: Oh ya, datangnya tengah malam ya. Buat Kak Susan, selamat tugas, sehat selalu.
0: Makasih.
1: Kurangnya hati-hati ya. Selalu baik-baik saja ya, selalu dimudahkan
0: iya,
1: semuanya. Oke, salamnya buat tadi Bang Fabio ya tadi.
0: Iya.
1: Yang sudah bergabung ya. Selamat malam Bang Fabio, Mr. Aldrino ya, Aldrino. Terus ada Bang Dewa,
0: iya,
1: ada Bunda S, Pak Junaidi, terus siapa lagi ya? Pak Bang Deden,
0: Iya.
1: Mas Yono, semuanya saya jadi Ambon dan sekitarnya. Selamat malam, selamat istirahat. Di sana sudah malam ya, Kak? Di sini
0: Iya.
1: jam jam berapa?
0: Jam
1: Di
0: 8 ya.
1: sini jam 8, 8 kurang.
0: Iya.
1: Baru jam 7.50, iya. Oke, saya nggak buat Kak Susan. Selamat tugas, sehat-sehat ya, Kak.
0: Iya.
1: Lagunya apa yang stay?
0: Lagunya banyak.
1: Oh, Mansa. Dari ini ada enggak? Ginate.
0: Kinate.
1: Sail over seven seas.
0: Overtime I heard.
1: Overtime I heard.
0: That song,
1: Kalau yang
0: that song.
1: boleh boleh boleh.
0: Okay.
1: Overtime itu ya. Oke, saya tunggu lagunya.
0: Baik. Terima kasih, Kak Wiga.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, selamat
1: Sama-sama.
0: beristirahat. Selamat menikmati cuaca dingin ya.
1: Oh, siap.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar di saat ini ya, ada yang masih mau bergabung lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Kak Syarif ya?
2: Iya,
0: iya.
2: Kak,
0: apa kabar orang Talake?
2: Kabar baik saja di malam ini.
0: Oke, cuaca gimana? Dingin? Hangat?
2: Ya, sama saja dengan studio sih.
0: Iya.
2: Dingin di sini.
0: Oke. Lagi apa jam begini?
2: Biasanya lagi ada kerja tugas, karena akhir-akhir ini tugas saya lumayan banyak.
0: Baik. Ya,
2: Kak Susan.
0: Iya. Mau salam buat siapa, Kak?
2: Oke, beta salam buat yang baru lewat. Ada Mbak Wiga yang ada di alamatnya di Jawa Tengah. Ya, selamat malam. Tapi sebelum itu beta lanjut lagu dulu. Lagunya dari Ken Jones. Judulnya.
0: Sebentar.
2: Oke.
0: Dari yang nyanyi siapa?
2: Yang nyanyinya itu Ken Jones.
0: Ken Jones. Oke. Okay.
2: Judulnya Don't Mind.
0: Oke. Okay. Don. Oke.
2: Okay.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Salam aja buat semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Baik. Yang ada di Ambon, yang ada di luar Maluku, selamat malam, selamat mendengarkan program ini hingga pukul 23 nanti. Ada salam juga buat 3 pendengar yang ada di Sulawesi Utara, ada Bunda Riyati yang ada di Pulau Bunake, terus juga ada Bunda Vika di Kanaan, ada Ibu Ellen di Malalayang, terus ada Bunda Els di mana? Di Tondano. Halo. Oke, okay. Kita ke Pulau Buru, ada Bung Dewa di Namleam. Terus kita ke terdekat sini, ada Mayos di Kopertis.
0: Iya.
2: Ada Usiaya di Batu Meja. Ibu Gracia juga di Batu Meja. Terus ada Mapopi di Skip, ada Kekarir yang ada di Pasu Tengah, dan juga Sheva yang ada di Talake.
0: Iya.
2: Terus ada Ibu Desi yang ada di Depok, Jawa Barat, Bapak Erik di Masohi, ada Bunda Ayu juga di Kota Masohi, terus ada Bung Fabio juga di Suli, punya selamat malam, Bapak Deden juga di Negeri Tengah-Tengah, Bapak Ape, Bapak Agus di Kairatu, buat semua pendengar program 1 yang masih mendengarkan di FM maupun AM, ya, selamat malam, selamat berakhir pekan juga pada esok hari. Ada juga Mama Marni yang ada di Transi, si Tasso, ada yang jauh-jauh, ada Ibu Farida di Palu, ada Bunda Fatmawati di Manado, terus ada orang rumah tiga yang biasa gabung, pindahan dari radio sebelah katanya, di lorong Gandaria rumah tiga, punya selamat malam saja. Terus yang sudah lama pindah domisili, Bunda Mien di Jailolo, Maluku Utara, ya selamat malam saja. Ada Bu Junaidi juga di WJK, Ibu Vina di Kebon Jeruk, ya punya selamat malam. Tentunya buat kakak Susan yang lagi bertugas dari sore tadi hingga di pukul 24 ini, kiranya sehat selalu, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Dan dilancarkan dalam tugasnya di program A1. Buat semuanya, pegawai yang ada di Batu Gajah, punya selamat malam aja. Baik. Terima kasih, Ustaz.
0: Terima kasih, dadah. Baik, pendengar, dua penelpon sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ada yang bergabung lewat jalur telepon. Kita sapa dulu, halo. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu dan memori. Dengan siapa, di mana?
3: Ya, dan kakak Din Fabio di Suli.
0: Oh, Kak Fabio, apa kabar?
3: Sehat, baik saja. Ucap baik ya.
0: Baik juga, lagi apa nih?
3: Lagi monitor Pro 1 dan Pro 4 saja.
0: Oke. Okay,
3: okay. Kakak Ren tadi di sebelah, sekarang minta ke Ucan dulu.
0: Oke, okay, lanjut mau salam buat siapa?
3: Lagu ini dari tahun berapa, Ucan?
0: Dari tahun 2010 sampai 2020-an, pop mancanegara.
3: Pop mancanegara?
0: Iya, di sini ada... aku kasih pilihan ya.
3: Kalau
0: ada...
3: Indonesia bisa, Seng?
0: Seng bisa, kakak.
3: Oh, oke lah. Ada apa di situ-situ?
0: Ada Errol Brown, This Time It's Forever. Ada juga Katy Perry punya White Walk.
3: Dua sah?
0: Oh, masih banyak.
3: Ada, aduh, lagu apa ya? Coba Serena Gomez juga yang terbaru, lihat yang ada.
0: Selena Gomez. Oke, okay deh, nanti dilihat.
3: Oke, okay. Ya, ya. Atau kalau saya Agnes Mo juga. Yang itu tuh. Yang nanti Ucan bisa.
0: Oke. Lanjut.
3: Tadi yang gabung di awal-awal siapa ya?
0: Yang gabung tadi Kak Wiga, ada Syarif.
3: Oh ya, oke. Oke, buat Wiga di Wonosobo, selamat malam, diberkati selalu. Syarif juga di Talake, selamat malam Bung, diberkati selalu. Kakak Eva di Ternate juga selamat malam kakak, diberkati selalu. Vina di Kebun Jeruk juga selamat malam, diberkati selalu. Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria Jakarta juga selamat malam, diberkati. Fiona di Kupang, Bunda Els, Mama Fika di Manado, Cingga, Ulandari juga selamat malam, diberkati selalu. Ibu Popi di Skip, selamat malam. Om Jeffrey juga di Ahuru, selamat malam. Om Deden dengan Tega, Bung Dewa Hujan, Cacayu, Nasoi, selamat malam, diberkati. Bapak Angki, Bapak Devi di Saparua juga, selamat malam, diberkati selalu. Mama Marmi, Pasok Transit, Kak Gracia, sama Ibu Kakak Yaya, selamat malam, diberkati selalu. Ada siapa lagi ya? Ada... dan semua-semua aja. Selamat malam yang biasa nongol di Ruang Rindu nih. Selamat beristirahat, diberkati selalu. Oke, Kak Ucan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Fabio. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tiga penelpon sudah bergabung ya. Kita nikmati lagu-lagu yang di-request untuk Anda saat ini. Dan spesial untuk Kak Wiga. Untuk Kak Wiga di saat ini ya, kami hadirkan untuk Anda punya Black Shelton dengan Every Time I Heard That Song.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung lagi. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam dan juga.
1: Aku rindu dengan kata Ucan, yang ini juara minggu.
0: Aduh. Malam minggu ada bikin apa?
1: Kenapa?
0: Malam minggu, oh bukan, oh, belum malam minggu. Malam ini ada bikin apa?
1: Besok lah, belum. Masih siap ini besok bermalam minggunya. Kalau sekarang masih malam Sabtu, Kak.
0: Oh iya, malam Sabtu ya. Ada bikin apa?
1: Malam Sabtu dengerin kasih siaran. Bisa gabung lah, tadi mau gabung, teleponnya sibuk terus. Tadi mau ikutan, mau dengerin lagunya dari Oscar Arif, sudah diputar.
0: Ah iya, saya tahu. Karya punya lagu favorit, makanya diputar.
1: Oh gitu ya, lagu dari Celine Dion tadi Bumi Gewati. Segala gitu lagi, gimana saya mau minta lagunya Because You Love. Jadi saya mau minta lagu yang mana lagi nih, ya kan? Tadi lagu
0: kalau gitu tadi. lagu orang Ambon aja yang nyanyi, karya Daniel Sauleka, Don't Sleep Away.
1: Ah boleh lah, itu nggak apa-apa.
0: Judulnya apa? The Night. Don't Sleep Away the Night.
1: Boleh lah, karena belum buset ya, belum malam-malam ya.
0: Okay, lanjut.
1: Kakak Ucen sama siapa temannya? Kak Ucen?
0: Ya, sendiri.
1: Temannya siapa? Sendiri?
0: Iya, Kak, sendiri.
1: Enggak ada temannya. Ya lah, memang harus terampil ya. Pasang di telinga, tangan kertek-kertek-kertek. Mata memandang sana, ada siapa yang lewat. Aduh, Kak Ucen, terima kasih Cikgu Ria di Jakarta sudah bisa ikut gabung. Sudah banyak senggol Ria ini tadi. Si siapa tadi? Pak Fabio ya?
0: Iya, Fabio.
1: Iya. Aku tadi pas benar muncul, memang kalau pendengar RRI Nusantara ini harus berselancar RRI dulu nih. Mana yang bisa diikuti. Ada kesempatan? Di area di Pro 1 Ambon gitu. Udah lama gak ikut kayak
0: baik
1: Kak Ucan. Pokoknya salam sehat buat Kak Ucan, semua kru angkasawan, angkasawati RRI Ambon, terutama buat kepala stasiunnya FPP RRI Ambon. Kelompok apa lagi nih kepala stasiunnya?
0: Sekarang Pak Yani lah tuh Heru.
1: Oh gitu ya.
0: Orang Ambon.
1: Jadi buat yang senggol-senggol dia, Pak Bio, Bapak Junaidi, juga ada Caca Ayu di Maluku Tengah, Bu Farida, terus buat Bu Wigang, Wati juga yang ada di Jawa. Gak pernah dengar suara Poppy ya, semoga Poppy di skip yang sehat terlalu ya. Mm-hmm. Terus ada Gracia, terus ada Bu, siapa ya di toli-toli, Bu Christine, Bu Natalia, gitu. Itu saja dulu, Kakak Ucan. Terima kasih banyak dan ke.
0: Sama-sama Kak Ria.
1: Kasih bye.
0: Dadu. Baik, pendengar di Ruang Rindu, kami masih terus menemani Anda ya di saat ini dan kami hadirkan lagu-lagu yang Anda request di saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bicara di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Dengar inspirasi hari ini. Ketika kita menanam pohon di taman, kita tidak akan mencangkulnya setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Yang kita lakukan adalah cukup menyiramnya dengan air, dan kita tahu bahwa pohon itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Lakukan pekerjaan kita dengan jujur, tetap beriman kepada Tuhan, dan hasil yang indah itu akan tiba pada waktunya.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

Pendengar, untuk memperoleh hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, perlu memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Karena setiap kita berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan bagi kehidupan kita dan kehidupan sekitar orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita berjalan tanpa arah dan akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan ini.

Ketika kau sentuh tenangnya air, gemerciknya gelombang akan bergetar ke semua penjuru. Begitupun saat kau sentuh tenangnya sebuah hati, gemercik darah akan mengalir lembut dalam sanubari untuk menggetarkan semua emosi.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: kita nyanyi sama-sama semuanya ya. Mari kita menyanyi buat Tuhan. Di sini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan semua.
1: Aku ada saat ini.
0: Aku hidup hari ini. Yesus, Engkau sangat baik.

Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku Pagi.

0: sudah 70%. Jadi malah saya punya semangat lebih daripada target yang kami terima, kurang lebih sudah beberapa kali target kita dikasih.
1: Jaga itu juga di sebagian delegasikan ke pemerintah provinsi.
2: Apa alasannya? Karena contoh kasuistis, Pak.
3: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pertikaian antara desa Kalar-Kalar dan desa Salarem akhirnya resmi berakhir damai melalui prosesi penyelesaian adat. Kegiatan yang berlangsung aman dan lancar ini digelar di Aula Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru. Prosesi perdamaian dipimpin langsung oleh para kepala desa selaku pela dari kedua belah pihak, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dan Kapolres AKBP Albert Perwira Sihite. Dalam arahannya, Kapolres Kepulauan Aru menegaskan pentingnya menjaga situasi Kamtipmas dan meminta warga agar tidak mudah terprovokasi. Kapolres juga menyoroti konsumsi minuman keras yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan, serta mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Pihak kepolisian memastikan akan terus melakukan pendekatan preventif demi mencegah konflik serupa kembali terjadi di kemudian hari. Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel menyampaikan apresiasi mendalam kepada TNI Polri, tokoh adat, dan seluruh masyarakat yang berhasil meredam konflik. Bupati mengingatkan bahwa seluruh warga Aru adalah satu persaudaraan yang harus mengedepankan dialog. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berencana menggelar musyawarah adat yang melibatkan 117 desa guna memperkuat kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga kedamaian. Kabar baik untuk sektor pertanian dan energi di Indonesia Timur. Menteri Pertanian secara resmi menyetujui usulan program hilirisasi ubi kayu di Provinsi Maluku untuk diolah menjadi bahan bakar nabati atau bioetanol. Keputusan strategis ini diambil dalam pertemuan antara Mentan dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang didampingi Bupati Buru Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Maluku di Jakarta. Program besar ini dinilai sangat sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus energi nasional. Provinsi Maluku sendiri tercatat memiliki modal besar dengan potensi lahan ubi kayu mencapai lebih dari 155 ribu hektar yang tersebar di 4 kabupaten. Dari total luasan tersebut, Kabupaten Buru Selatan menjadi ujung tombak utama karena menguasai 92,5% lahan potensial. Untuk memaksimalkan hal ini, Kementerian Pertanian menyarankan agar disiapkan kawasan inti produksi yang nantinya akan dikerjasamakan secara sinergis dengan BUMN, salah satunya PT Perkebunan Nusantara I. Saudara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku resmi membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses penerimaan siswa baru di wilayah Maluku berlangsung transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi. Sebagai bentuk kesiapan, Ombudsman Maluku juga telah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Keasistenan Perwakilan Ombudsman Maluku, Samuel Hatuleli, menekankan 4 poin krusial kepada para penyelenggara. Ombudsman Maluku mengajak warga untuk berani melapor melalui WhatsApp Center di nomor 08111463737. Selain itu, masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor perwakilan Ombudsman Maluku di Jalan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Serapan gabah dan beras petani lokal capai 70%. Bulog Maluku dan Maluku Utara optimis penyerapan lampaui target 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
4: Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara optimis dapat melampaui target penyerapan gabah dan beras dari petani pada tahun 2026. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan hingga Juni 2026, penyerapan hasil panen petani telah mencapai hampir 70% dari target yang ditetapkan. Dikatakan, Bulog Maluku dan Maluku Utara mendapat target penyerapan setara beras sebanyak 5.000 ton hingga Desember 2026. Capaian yang telah diraih saat ini menjadi indikator positif untuk memenuhi bahkan melampaui target dimaksud. Menurutnya, penyerapan gabah dan beras petani juga merupakan tugas utama Bulog sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Karena itu, Bulog terus berupaya mengoptimalkan

0: kita mengawal semua suasembada pangan ini.
1: Rudi turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kendati kebijakan suasembada pangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan penyerapan hasil panen petani. Saat ini tambahnya, stok beras nasional mencapai sekitar 5,4 juta ton. Angka tersebut juga menjadi salah satu capaian terbesar dalam sejarah pengadaan beras nasional yang dilakukan oleh Perumbulok. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Saudara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Setibanya di Bandara Patimura Ambon, Wakil Menteri langsung disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadalii bersama jajaran pemerintah provinsi. Mengawali agendanya, Veronica Tan meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Ikan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, untuk berdialog langsung dengan para pedagang serta pelaku usaha perikanan setempat. Dalam dialog tersebut, Wakil Menteri PPPA P3A mendengarkan langsung aspirasi dan persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan pesisir yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Veronica menegaskan perempuan bukan sekadar ibu rumah tangga, melainkan pelaku ekonomi yang berkontribusi nyata bagi daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar akses pelatihan, pembiayaan, serta program pemberdayaan ekonomi diperluas hingga ke wilayah komunitas pesisir. Usai meninjau Pasar Ikan, Wakil Menteri menghadiri Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang digelar di Aula BPMP Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon. Forum kolaborasi ini diharapkan mampu merumuskan langkah strategis dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Mengingat kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, kerjasama lintas sektor dinilai sangat krusial demi menjamin ruang partisipasi yang setara bagi kaum perempuan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai menyalurkan bantuan sosial berupa alat-alat kebersihan kepada pengurus Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Nurul Hidayah. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya melalui Majelis Taklim Lapas kepada pengurus dan jemaah TPA. Penambahan fasilitas kebersihan ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan dan kekhusyukan anak-anak serta masyarakat dalam menuntut ilmu agama dan beribadah. Ketua Majelis Tahlim Lapas Wahai Lajoi menyampaikan bahwa aksi sosial ini mengusung semangat kebersihan adalah sebagian dari iman. Langkah ini dilakukan demi membangun sinergi dan hubungan yang kuat dengan warga di lingkungan sekitar. Hal tersebut sekaligus mempertegas komitmen dan moto Lapas Wahai, yaitu pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, secara resmi membuka rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD, sekaligus Sosialisasi Edukasi Keuangan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di gedung BPKAD Kepulauan Aru ini dihadiri oleh jajaran dinas terkait serta tim perwakilan dari Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program TPAKD terintegrasi dengan pembangunan daerah sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan survei nasional, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dinilai masih perlu diperkuat. Menghadapi tahun 2026, TPAKD Kepulauan Aru telah merumuskan sejumlah fokus program strategis, beberapa di antaranya meliputi penguatan program satu pelajar satu rekening, optimalisasi penyaluran KUR bagi UMKM, hingga peningkatan jumlah pengguna QRIS. Untuk percepatan digitalisasi transaksi, program-program ini dinilai sangat krusial untuk memutus kesenjangan akses keuangan formal di tengah tantangan geografis Kepulauan Aru sebagai daerah kepulauan. Saudara, Gubernur Maluku minta pemerintah pusat mengutamakan distribusi ASN yang merata di seluruh wilayah di Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi aparatur sipil negara ASN di daerah kepulauan guna menjamin pemerintah.

0: penataan pelayanan publik hingga ke pulau-pulau terluar. Usul tersebut disampaikan Henry Clewerisa dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, para gubernur serta rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI di Jakarta. Menurut Gubernur, Provinsi Kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ASN karena kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau sehingga kebutuhan aparatur tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Ia menjelaskan distribusi ASN di wilayah kepulauan seringkali menghadapi kendala baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan sarana pendukung maupun keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terpencil.
1: Data itu juga di sebagian didelegasikan ke pemerintah provinsi. Apa alasannya? Karena contohnya kasuistis, Pak. Ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan. Bagaimana nasib ASN kita yang mengalami masalah kesehatan? Tapi kalau di daerah kita tahu persis kondisi itu, kita bisa mengatur dia. Tapi kewenangan mengatur itu tidak ada di pemerintah daerah. Ini yang ingin kami sampaikan untuk mendapat perhatian kita agar dipikirkan kewenangan itu, paling kurang itu didelegasikan kepada pemerintah daerah.
0: Gubernur menilai sistem pengelolaan ASN yang masih cenderung sentralistik perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan melalui pemberian ruang kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan real di lapangan termasuk dalam penempatan ASN pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Sebagai contoh, masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan penempatan ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan. Selain penyampaian usulan terkait ASN, Hendrik juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap apresiasi daerah mengenai rencana relaksasi ketentuan batas maksimal belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dalam aspek pengelolaan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga menjangkau masyarakat di wilayah terluar. Sahira Sangaji, melapor.
2: Saudara, pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut dan menikmati euforia perhelatan Piala Dunia 2026 dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persaudaraan. Imbauan resmi ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama Wakil Wali Kota Eli Toisuta melalui Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon. Langkah ini diambil agar turnamen sepak bola terakbar tersebut tidak memicu konflik horizontal akibat adanya perbedaan tim dukungan di tengah masyarakat. Dalam keterangan resminya, Pemkot Ambon menegaskan bahwa ajang 4 tahunan ini seharusnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat kebersamaan. Melalui semangat orang basudara, Pemkot mengingatkan warga dengan pesan khas, jang sampai euforia bikin katong lupa jaga persaudaraan. Melalui momentum Piala Dunia ini, seluruh warga diharapkan dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, sekaligus ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai bukti bahwa Ambon adalah kota yang aman, toleran, dan bersatu. Menyambut perhelatan Piala Dunia 2026, Polres Kepulauan Aru mewajibkan seluruh koordinator lapangan atau korlap pendukung tim nasional untuk melaporkan data pelaksanaan nonton bareng. Data yang wajib dilaporkan meliputi jumlah pendukung, jumlah peserta nobar, hingga titik lokasi kegiatan. Langkah tegas ini diambil dalam pertemuan audiensi di Mapolres Aru, guna memudahkan aparat kepolisian dalam mengendalikan dan mengawal situasi keamanan serta ketertiban masyarakat selama turnamen sepak bola akbar tersebut berlangsung. Polres juga menerapkan langkah berkearifan lokal, di mana lokasi nobar wajib dipindahkan jika berdekatan dengan kegiatan keagamaan atau suasana kedukaan warga. Pihak kepolisian berharap antusiasme para pecinta bola ini tidak hanya ramai selama turnamen, melainkan dapat berdampak positif bagi kegiatan sosial kemasyarakatan di bumi Jargaria. Saudara, relawan literasi masyarakat Rel5 bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tual. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
3: Penggiat literasi sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Renhorat menyampaikan bahwa Relima bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Renhorat menjelaskan bahwa lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
4: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP se-Kota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu lokakarya mengulas buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
3: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya kegiatan mengulas buku sangat penting karena dapat mempersiapkan peserta untuk berkompetensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Ali Birtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tual, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh Relima dan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
5: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu. Apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan dia punya gagasan. Gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi ada sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
3: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan lokakarya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Resti Febrianti melaporkan.
2: Berita terakhir, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI menegaskan bahwa hak siar Piala Dunia 2026 di wilayah Indonesia tidak terbatas pada tayangan televisi gratis atau free to air saja. Guna mengantisipasi perubahan pola konsumsi media masyarakat, TVRI secara resmi menggandeng platform digital pihak ketiga untuk memfasilitasi kebutuhan pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan lewat gawai atau gadget. Kebijakan strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi bersama platform Volplay dan Maxstream TV sebagai mitra layanan digital resmi turnamen Akbar tersebut. Melalui kedua aplikasi yang sudah dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store ini, penonton dengan mobilitas tinggi dapat menikmati alternatif siaran berbayar. Untuk menyaksikan seluruh 104 pertandingan secara legal, penonton cukup melakukan registrasi dan memilih paket langganan Bola Gembira yang ditawarkan mulai dari tarif mingguan hingga paket penuh turnamen. Lewat pembagian opsi penyiaran ini, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok tanah air dapat terakomodasi dengan baik. Selain meningkatkan fleksibilitas akses, langkah ini juga diharapkan mampu menekan angka penyebaran tautan streaming ilegal berbahaya yang kerap merugikan hak cipta penyiaran serta keamanan digital pengguna internet.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026 diantaranya. Serapan gabah dan beras petani lokal capai 70%. Bulog Maluku dan Maluta optimis penyerapan melampaui target 2026. Gubernur Maluku minta pemerintah pusat mengutamakan distribusi ASN yang merata di seluruh wilayah di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, info pagi informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan pagi ini, terutama untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Bersama saya Dea terus menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Dan pendengar, informasi untuk diketahui bahwa Kepala BPJS Ketenagakerjaan

di sarana efektif untuk memperluas cakupan perlindungan bagi ekosistem kampus, termasuk tenaga pendidikan, tenaga pendidik, mahasiswa magang hingga peserta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan seiring dengan BPJS Ketenagakerjaan kembali memperkuat kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan tinggi melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Tadulako dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Haryono Siswanto, bersama Rektor Universitas Tadulako Amar di Gedung Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 11 Juni 2026. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dan pendengar, Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda yang masih tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui pemancar FM 105,1 MHz dan juga melalui AM 720 kHz. Informasi selanjutnya, pendengar, aksi yang digelar masyarakat adat negeri Kalua, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 11 Juni 2026 tidak hanya menyoroti persoalan pergeseran palbatas Taman Nasional Manusia Lak, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Warga mengaku berbagai aktivitas tradisional yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga mulai mengalami pembatasan. Pengambilan damar, pengambilan pasir di Kali Isal, hingga aktivitas berburu untuk kebutuhan pangan disebut semakin sulit dilakukan akibat terbatasnya akses ke kawasan yang selama ini dimanfaatkan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat Kalua, hutan bukan sekadar kawasan konservasi, melainkan ruang budaya dan sumber kehidupan yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan upaya konservasi tidak boleh menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Masyarakat adat Kalua juga menyampaikan 4 tuntunan utama, yakni mengembalikan palbatas TNM ke posisi awal, memberikan kebebasan akses terhadap hasil hutan dan sumber daya alam, mengesahkan peraturan daerah tentang masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah, serta mempercepat pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat di tingkat nasional. Saudara, menurut warga, keberadaan payung hukum yang jelas sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat dan wilayah adat yang selama ini mereka tempati dan kelola. Masyarakat berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPKH, dan pengelola Taman Nasional Manusia Lak segera membuka dialog yang adil dan transparan. Mereka menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan syarat utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk pendengar di manapun Anda berada. Happy weekend untuk Anda bersama keluarga dan nikmati terus acara-acara yang kami hadirkan dengan berbagai informasi di Info Pagi saat ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar di waktu santai bersama keluarga yang lagi menikmati suasana hari libur. Semoga menyenangkan untuk Anda dan keluarga. Dan selamat pagi untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, menemani pendengar semuanya. Informasi selanjutnya yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini, yang tentunya bagi Anda yang ingin selalu mendapatkan informasi-informasi terkini, kami akan bagikan untuk pendengar di informasi dan musik di saat ini hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa sebuah kecelakaan laut menimpa satu unit speedboat yang mengangkut 10 penumpang di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD pada Jumat 12 Juni 2026. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam setelah dihantam cuaca buruk saat berlayar dari Sinairusi menuju Tepa. Hingga Jumat sore, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 8 penumpang yang dinyatakan hilang. Sementara itu, 2 penumpang lainnya berhasil selamat setelah berenang menuju daratan untuk mencari pertolongan. Kepala Dinas Perhubungan Maluku Semi Huai mengutip laporan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Ambon. Ia menjelaskan informasi kecelakaan tersebut pertama kali diterima dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten MBD, Jemi Liko, pada Jumat pagi sekira pukul 8.30 WIT. Berdasarkan kronologi kejadian, speedboat itu bertolak dari Sinairusi menuju Tepa pada Kamis 11 Juni 2026. Saat melintasi di sekitar perairan Pulau Dai, kapal mengalami cuaca ekstrim yang memicu gelombang tinggi hingga menyebabkan kapal tenggelam. 2 penumpang yang berhasil selamat diketahui bernama Yakob Anamova dan Ignatius Matrunkoli. Keduanya melakukan aksi penyelamatan diri dengan berenang menembus ombak menuju desa Sinairusi untuk meminta bantuan warga setempat. Setelah menerima laporan dari kedua korban selamat, masyarakat langsung melakukan pencarian awal di sekitar lokasi kejadian. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil, sehingga bantuan dari Basarnas Ambon kemudian diminta untuk memperkuat operasi pencarian. Merespon laporan tersebut, kantor SAR Ambon segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sejak pukul 8.50 WIT. Upaya pencarian menghadapi sejumlah kendala, terutama cuaca ekstrim dan keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan lapangan, cuaca di lokasi diguyur hujan ringan disertai angin kencang dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 28 knot yang memicu gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter. 3 speedboat milik warga yang sempat dikerahkan terpaksa membatasi pergerakan akibat tingginya gelombang. Saat ini pencarian turut didukung armada kapal kargo KM Tivelin yang disiagakan untuk menyisir perairan sekitar lokasi kejadian. Laporan perkembangan terbaru musibah ini juga telah diteruskan kepada Gubernur Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago, yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang

Seorang pria Inggris cari ahli alkimia dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang masih terus bersama kami di saat ini, menemani Anda dengan berbagai informasi untuk pendengar. Dan saudara, untuk diketahui bahwa BRI Cabang Ambon menggelar kegiatan Fun Walk pada Jumat 12 Juni 2026 pagi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh serta mempererat kebersamaan antar pekerja. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pekerja BRI Cabang Ambon ini dimulai pada pukul 6 WIB dengan penuh semangat dan antusiasme. Mengusung tema Piala Dunia, para pekerja mengenakan jersey tim nasional sepak bola favorit masing-masing. Beragam jersey dari berbagai negara peserta Piala Dunia turut memeriahkan kegiatan, menciptakan suasana yang meriah sekaligus menunjukkan semangat sportivitas dan persatuan di lingkungan kerja. Kegiatan jalan pagi menempuh rute yang telah ditentukan dan menjadi sarana bagi pekerja untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus mempererat hubungan antar pekerja di luar aktivitas perkantoran. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, seluruh peserta juga melakukan sesi foto bersama di Gong Perdamaian Dunia Ambon, salah satu ikon kota Ambon yang menjadi simbol persaudaraan, toleransi, dan perdamaian. Pemimpin cabang BRI Ambon dalam kesempatan itu menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat serta membangun lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan